0: Dia izen mahkamah ni hira hupotsi kita miti anuitia. Hira ni hira imzariukati fanasna lagarar nabtun rain luatinwi mba tantang. Izan hira izan dia favorinis no itu miratifin filazansara ari azno angkatana mandita ni marai pifalina.
1: Marai pifalina manul cawanau hira vovau. Ira vovó.